dole zaten teteyen ni wal wali krombam krombam bazi si beton dan fira koto tamakot eda bagani ja la regarnada bina salaina